song ni makan bulung ngakul malaga manikai aku hope kaca Edwards let you manikai also another men mak manikai soft motherland yako June Mills kabingri also men mak tibili mala nakul manikai ya bolu mala nawi muru our way our stories ka mailing ngara kana kong ya ko yang aljan malang around nguni di fabric Mungkin dah malang ala kan rumah aku angal hauli murung lekang angal pernah meri malah dao grupan history nak cerita angal pernah meri dengan polo lembur lengun dengan aman walali nak kun rumah meri kamu nunggu macam pinci angal meram breakon meri bapuro na angul ala rum bawa lam meri mungkin dah lembur lekang nama punggul jama mari cikap balat dawatun antingo kangun dal tuka antingo kadau dawatun Mungkin upaya di nara tu kawal akan bumbau maple. Nalchen ngai kau ni limurong ngai taman apa limurong kau yurong awal. Mungkin ngai ngai limurong part of mungkin dir ya aku fabric. It makes us who we are that we belong. Ngoki di society yurong awal. Kadaruk ngai doa limurong Rome culture. Nakur ngai limurong dal markup ya palanya precious. Jalkri ngai doa di limurong daruk jadual. Kaganjar limurong markup limurong yakka mo namir yur limurong. Ya bijan. Kadang ini limurin kena kun mana penjabalan. Ngarakal jawangal ja. Bapuro wal jamala limurin namu nakanin na. Ka naicha doal. Ka bolongai limurung tuka nakun ngurungi di daruk tuyan doal. Ngarakadal kum limur tuka lakar namir limurung identity bundur limur. Nguni nakun limur ka bundur ngayatam. Bingur ka ngayi marici limurung kalangal ngalapan miri wal bala. Passing down. Yabijan kabalan limurin mana pen. Wangal na limurungal. Rom lilna kadeng ilmo rambang indo so dole mak ngayon ni fabric jamail anyway dole ngaran malan do kunara yon manika ilna hope the makanal enjoying katur program ang amin makadal tao show yon radio or

0: Hello, ngarai aku Nepiri. Ko mana? Ngarai korang wang ati pungkan kan ko? Kan nama korang nama Young Radio.
1: Hi.
2: What?
1: Yeah, you.
2: You.
1: Now me.
2: You.
1: Yeah.

0: Wah, tahu nya korak kang wah. Piye remuk belinya?
1: Nah, tahu.
0: Mangatara oi.
1: Mangaro rekam ku tahu eh. Ngorongom mangatara ngaikan rale. Danal ngorongom ngaikan rale. Mangatara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya ko ya. Captain
0: Cook
1: ka ngaron nam tebal. Danal. Tartaram danal general. Le mandal benya ngaikanam.
0: Jin. Danal mana fran amin. Danal captain mertanga ko.
1: Yakka.
0: Bena.
1: Danal ngorongom ngaikan. Napa mana? Makasin.
0: Makasin.
1: Danal ngorong ngaikan. Ngaikan am danal raun. Ka pikangan danal. Napa ngarong waktu man. Napa mo dari pa ya ko.
0: Weh.
1: Pilingan mo danal mana. Boya nam napa mo.
0: Waktu manam.
1: Waktu manam. Ka mit mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galina ngap na. Ngal alimanan.
0: Rain sound.
1: Napa alim bilayan din. Tarpalin o. Rakkelin. Napa on banan. Walun.
0: Rakkel manan.
1: Walu yu wara bertan banan napa. Raikum.
0: Dalak tu ma bulongon.
1: Oi.
0: Nenam taste.
1: Bilinya menen ngan kum bilinya galki wat tipal napa dong. Talimbo.
0: Chen.
1: Butur nan na talimbo.
0: Eh.
1: Bilinya nyan taste ma.
0: Ai. Ale gol run ka mo. Ale bale waktu man.
1: Nunu urung marano ka.
0: Ya kanun no. Eh.
1: Dek lo waktu man.
0: Tangu. Rambo klif ya tangang. Kudak damro. Nunggu lipan nikin kanya aku lipan nikin. Nayon bayang mix mana ni le? Dari pam.
1: Fly pam kan ma?
0: Fly pam ni na mana yang nak nanti?
1: Orang orang bayang dalam banyak mit mit ma. Ka boiling, ka napa ni nanti? Banyak baruan nanti napa ni nanti bian? Region dari pam. Region na kawat terna na part. Balayan bayang dalam napa? Kanan ma banyak part. Ka bulurup cuman banyak ka napa bayang dalam bulu frying na. Nai fly bayum. Biar chan me bain chan alban napam daripam.
0: Nayo. Mango.
1: Mango o napa yo. Na dong oi.
0: Lerawa.
1: Yo, lerawa yo.
0: Ka mango eh. Ka coconut.
1: Benen lerawa. Rumbal ma benen napam. Marawat. Baik ya. Ka coconut.
0: Woi.
1: Yur na bain bala napa nani.
0: Rana kam.
1: Bala na na. Bala mana pan bain. Jiolo.
0: Chen. Habis cun lejut tu nih, lejut lim.
1: Upadar tan ma kam, nukam bayi dalam banyan dalam kolam sma atau apa, apa,
0: apa,
1: apa, kaca pirk.
0: Wah, nenam chase lingu eh.
1: Ngalangam nuka, jinal apa jinal, Darwin Wolf.
0: Chen,
1: pilihnya dari apa?
0: Wala,
1: rice me.
0: Tam kau ngoi dari apa menua ngam nyakura me?
1: Napa mu pilihnya, wakup mu ngaya chase pilihnya at apa?
0: Wei,
1: kan ko.
0: Jin. Yo, yo pandala da bangga major arma marbulin.
1: Na pabrenya, kongol ko.
0: Ayo al pandala male malen malagong ma bangga ngam.
1: Na. Mau jo gong nyo ngol. Hmm, bidinya beng benar. Na pam danal.
0: Eh?
1: Certo, ni. Tunggu lak. Nana will meringgi mak. Na pa pabrenya.
0: Jin.
1: Nyon ko no kandaw.
0: Wah, eh. Ngayon na yun no kandaw.
1: Na.
0: Ngayiri.
1: Na, ngayiri.
0: Butto-butto na wala ngayiri.
1: Ngayon yung kabibiya.
0: Budlin.
1: Yung alak mo nila, lambar mo.
0: Wah, eh.
1: Ngutan.
0: Butto-butto na wala.
1: Eh.
0: Dango-dango nga.
1: Na, yan ba niya ngayiri niya ako.
0: Shen baraya.
1: Na, sika.
0: Shen baraya.
1: Yaka na naman dangerous na ako. Napan na naman ang bro, mandamin. Napan na naman ako na ngayon. Ngayon ba yung bro, mandamin. Ya aku yo.
0: Mhm.
1: Namanya kom kom.
0: Sen berja.
1: Kai. Belik. No kanam danal.
0: Eh.
1: Tapi jangan betul dap tanam. Ranging open. All night.
0: Nah danal.
1: Wajib injir tu minan.
0: Woi.
1: Jora jora mana.
0: Eh.
1: Waktu man.
0: Dalpan bayin. Nem. Ngatem libertan. Danal yang gue o bookmark ko.
1: Bookmark ko nih danal ko.
0: Jen.
1: Namanya punya work wara.
0: Eh,
1: kalau kau pernah nyanyi ya, napa yang nabeng kau kagak kapur itu, kau napa buk makta nabeng dan feeling tenarnya, kau ni nabeng dan al, apa napa mjapam, ngajitan nabeng dan al ni nam, cerai cerai mana?
0: Berat nabeng nabeng yang kat tayo.
1: Wah, jin jeruk tu, aku lan black tu.
0: Wah, kade, yo.
1: Mia puno napa?
0: Kalau kau pernah no kap dan al.
1: Nah, tu muncul anjal no kap dan al. Mucha lanjal.
0: Ah.
1: Maje war pemna penyala.
0: Nah, pemna pemyako.
1: Tamro.
0: Temet temet mana?
1: Penyam dalam kebebet na.
0: Temet temet mana?
1: Breton. Penyam dalam kebebet. Tangan bingo. Steam up bingo. Ka Fiji. Ka PMG bingo.
0: Karena apa pemna ayre na? Teri nazar nen bulan jin.
1: Bandung.
0: Ya kai.
1: Napa penyam but pulau dalam kau? Napa?
0: Tanah dark tu badul mukore na.
1: Bayarin buli mandi. Duduk kumni bengai, duduk.
0: Oh ya,
1: Indek kumrum bala.
0: Bakar, terps.
1: Anapa benda benda?
0: Bando.
1: Napa nang kumnya?
0: Kajar.
1: Wika, wika bandang ko.
0: Akai.
1: Beri mibin. Merabu yo darak, yakarongutan.
0: Chen. Yakabelanya eh.
1: Benyam.
0: Nyabak tu beri kami beng. Leo, bala wika nih.
1: Nunu berak tu benda warba. Napa babtun mibengai, bandang tu wika.
0: Ngan berak tu boleh merum bala.
1: Nego jodoh biju.
0: Emet emet mana aku yang tahu tu.
1: Jodoh biju kayu buluk ya kanya nyuwe. Ma, yo jenah aku lihat, jalan apa lu?
2: Yo, ni murkanya ma dah lebar ma yulung radio. Yo main mak meter.

0: Jerol ga ngam ni maka ga yol radio
1: yo da ma de tv jo tara na ta rakka
2: nu kwa ka prak pa
3: tuang kam la la bang pa la
2: ya 1 2 3 4 5
4: ya ka ngai
2: ko nang ba on dar ko 5
4: pa bang ba mali
1: yo nang ba
2: tambara luk kar pa man 3 2 o'clock na kalke Jual ngalau tanya nana, wait pix ngalau kana. Yang nak kalkara beri jangan nak cara nana, dah lalak cina nana. Beri dia yang orang orang ini nama ya mereka. Kau dia yang ngobrol dia. Nah utung orang yang orang ini nama. Siapa yo? Kakam parayo. Pernah ada yang ramat lalak kana?
1: Pemuru yang ramat.
2: Nih, atau ada apa lagi mereka kalek mengajar marak karik. Walau, tu lah pelak kalek lah. Aku ada apa lagi karanya kan Nawi. Nawi, ana, ya aku meru Nawi.
1: Yeah,
2: yeah, yeah. Nah, mereka macam. Bel maksao kangar pra bel.
1: Nya bile bile
2: ngar na. Ngar na ta ta tu na bel nya kunya era na. Ya itu nya. Ba mer. Nya. Ba ma jana pro ni jam kole. Kal ngar pra tao. Ba ma bel jam kole. Kol ngale. Ku lu bu ta ka ma. Kangar pra tao tao tao tao tao na kangar pra. Eh moktra. Sai faun moktra. Bula kal ko na faun ngama. Macam nyerap tu nak perlu shop tu lah. Kula benda kau ni wanga, wanga. Anak pengen ni benda raya dia orang. Unyian nak perlu ngat terlalu shop. Tara nak orang. Aku unyian nak perlu tara nak orang. Kedua lah ni record jengang orang. Kadil cina. Mulang start ni ngah tengah belang ni education center na, adult education center na, tengah ni orang. 1 2 3 Kadua la nale le pun senam rentara ora. Ana bele ka child care center ra ngai teng ngabla. Undi la na pungu wa ngam rentara ar ramje na nai gol malen.
1: Hmm.
2: Pa tang ni na nya. Ana kadua ngai we. Na nya. Workshop kadua la bale ni nursery undi na pungu akko technical school yakko. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang la lakanya. Atau menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyel wang anak pun ko kalau adult education center ngatil ko. Angunyel yang orang ngatil yang school darah orang la, ngah 15, na berminyak. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima arti, no aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, jor ku taruk kerang hati ni jama. Literacy center yang ada. Unyer ku hati ni first pun dia jama yang ada. Yo, kalau kena perlu le tak kalau tak paman.
1: Agar aja tem.
2: Kalau kena perlu le spirit chat macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku, mana bro?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urul lah, urul urul lah. Unda kalah tu nya, ini pelan dah, macam ni. Pelan dah. Pelan ya bro lah. Panik kita lah bro, tangan kita ke anak. Baru ngalah pelan bro.
1: Nih.
2: Boleh kerja. Panik kita juga nak, ada kulit juga nak, ada penting juga.
1: Wah.
2: Ngata lepas apa nak drink? Kabur.
1: Abu.
2: Lau enak betul. Wang kan amat cerah betul. Cerminal teh kalau. Cerah betul langsung. Tiga sih teh kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bala nya. Rangi pote kalau mil minyana yul nganya. Ali de ngana pungu kayul. Kalan ini.
1: Baful nak
2: kalan ni nak mengulir dengannya. Cuma yang nak punya kalan yang tu namanya. Acting. Mula kaya lo. Anu malah berkat orang yang orang yang orange warna apa ni? Nitnya. Banyak berukur tu nak win. Kalau mix. Banyak berukur dengan apa nama nit kau dengannya. Aku pernah ni macam ni. Mula kaya kata nengar kula. Belum. Rang, kau nak bepanik lecuk lah. Kau nak friends kau ikut.
1: Wah.

Majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majinu majin

Apurun, mai mengundara ko, komat, ngadi mengundara ko, tatoy, kawa ko mengundara ko, kalpo. Ngaman no maka yung uwe reyo, di ya, irkala, kayo, lingon.

0: Yo ngai mea ko en rukuri ka tra mga dang wuf nga ka dang waro pangade rakram tao Winston do tanaling ko yutta waro yolong ngo tao ka program tanaling ko
1: yo dal mo ne mi wat ne yak ko mai yama dal me yori ne ngo wuf mo ne al mo bik ka biari nya mala ner kala bos ta ge bik pois ta mala ne mala ne bang lang activities ne ngo lana boat wega feeling marti support wana ban bunga no na adwat mama na wanga ngo abele nya mal activity show yo ya kamo activity to but lifestyle al mo ngo ngo abne adwat do namal dia ya kamo the insight pa malang ulana mala ba always to ma do ga ya abne activity ulana abne na kon fitness ko ga ne ko hunting ro yo
0: yo ga tin na kon yitte yo 2024 yo na ni ma program boleh takum
1: dengan ada program dari si alam gua beli yang malah hitam yang alam gua dah kami apa ni alam gua main sepuk malah efek test alam gua efek nama jalan ya ya orang ngamen nama yang boy so anyone efek test guys dah mewah tu alam gua main sepuk dia aku yang ngangu kan nengu irk kalang gua so get along apa ni this year yo beli yang ni even rape dia mana lakka mah victim ni jangan mahu harap paling malah ni mana apa nak buat buat way tua kayak Richard mau apa rules main game malamu kan netjen doa ni apa ni na I try kata balai orang mau apa ni young boys tamal ni apa mukur mama na so that can have understanding apa ni fit jam yo ka beli ni orang yang kau kan kalau mana main ngah apa ni this year kau ni kau nak kan every new year so lekam main apa ni malam kau try kalau mana apa ni style apa
0: yo thank you nama lengko betul itu dah tambah yo orang ready
2: orang ready orang ji.

kawan kan mi aku orang macam orang mana ya aku ni ayam ni ya na ayam ni kan ni nana tu cina pilih ni lepon bongor buku ngal ni merengor berukat tu merengor ni ayam ni banyak walbo apa apa merengor ni ayam ni ya tangor ya cawal berukat ayam ni ya cianjur ngor paman mau ya kaya ayam ni mi aku orang berukat terjangai kan ni nana nana kian kalang wal ngai Tua mereng walja, tuang kain gong, kama bapa itu nyawoi tunggaran. Kata orang bingoin dan tua mereng unting kangal na, pala bingoin mana turwa orang ekan ni nanan kanan yan, kayan beli, kau orang ayen ngai, hari fuyenan dan tunggaran kanan. Ya nai ngole, kana mana bicara beli marcinya yan, mana beli, bukungal nama relan japun boleh. Walaupun kamu nahu, ayang oleh karena buku merenang, kau akan jangan oleh. Jurubi pun ayang oleh karena, mungkin mata merenang buku merenang. Kebalanya meribili walau ya na punan kau kal buku malu na merengol pun bungol. Kamu ni boleh, mandang, merenja, aja cukup tunjuk angaliu tu nang. Kurupan rau kau kal na konglel. Balau alian punan na menan, oleh nyuangur. Kaya nanya buku merangal na buku kurpa kuat na nur kiyu tunja. Pelangai merjinya merangala lakangan jadawun biru merangala nguning nguyen. Yu tu walang nguyenja. Yu ngawalja buku makal na. Nguni walang ulikana kajpuyo na kadukar na na nur kiyu. Nguni dukot tu darat meraman nguni wangan karpina merengunja luamur malangur. Martu kajur tlamja wangatara magayan. Kau ni nakun meratoh orang jauh cepat cakap miring bingung rumor kerawalnya mundur kerupananja. Kalau meratungenan meragen kalna wangal nasut lilna. Firma kerja kau ni wangan kelale. Kalau ayu tu nyuni lin wang orang utar na ini tenan. Nangku yang anaunja. Kau yang nak menjadi lian, dal tenan, dal kau tenan akan milik tenan, maka perunja, kau ni nengai kan, kau ni nak kalna, jaga perunja.